0: Anda siapa nak?
1: Ya.
0: Oh, mana barang suka?
1: David.
0: David. Anda yang enggak dia.
1: Apa
0: yang apa? Tuh yang alafia mah. Suka apa kita?
1: Ya,
0: tuh yang mana?
1: Wah, mau pin.
0: Hmm. Tuh, anu so, wan gaya saya nomor 100. Oh.
1: Ya,
0: tu nama
1: dia
0: ni apa ni? Dia tu kan dulu. Hmm. Nah. Ah, nama
1: dia
0: apa? Oh, nama
1: buat dia.
0: Wah, wujud apa? Wujud
1: apa kan? Tu, wan work ni ayam dari sana.
0: Oh, see, my head, one girl, the one who's your car, more, David.
1: That's
0: how my connector young guy,
2: yeah. Rando.
1: Hello,
2: yeah.
1: Hello, yeah.
2: Tak mahu.
1: Tuh,
2: kamu nak? Tak, saya. Ibu asyik nak kurang tu.
1: Lafia, kurang
2: tu. Lafia. Ia
1: semalam, kamu tu.
2: Mana ia nak mikir?
1: Lafia.
2: Apa, saya faham ini?
1: Bapak.
2: Anggu siapa?
1: Tak ada lah.
2: Kamu nak? Saya siapa? Anda siapa nak?
1: Ya,
0: lah siapa? Mana suka?
1: Pada
0: lagi. Oh, pada lagi, Joseph.
2: Hei, nak faham ulang?
1: Oh, ya, wah.
2: Hmm.
1: Bila
2: ulang bulu?
1: Bila ulang bulu?
2: Anda tengah kiki kiki.
1: Ya, lah siapa bulu?
2: Kamu nak awak wah mahu?
1: Nane waya.
2: Oh.
1: Wah, wah mahu ni kita tu.
2: Hah, ni.
0: Mama si mi abu yang mau kime?
1: Abu yang nula.
2: Hey.
1: Aha.
2: Oh,
1: when
2: can I hingori? Oh. That way, warm. Oh. Why don't we have
1: you? Huh?
2: Why don't we have you? Yeah, Musica. Come when I say, I take you to it.
1: Yeah, I mean, you remain your name. And you drop out and win with guys. And we know that our moon with guys.
2: Never.
1: I'm sorry.
0: That's it.
1: So, I want.
0: Punando. Ah, Punando. Rafia, mana barang suka? Mana barang suka? Anak sak puna.
1: Rafia.
0: Mana barang suka?
1: Tu aku gabung.
0: Anak ira aku gabung dia.
1: Ya
0: mana suka fagi dah.
1: Sejaga ibu benang kuat suka jaga. Ya unen tu jaga ya gua mana yang mula.
0: Mungkin kita beranu kuma ura mau.

0: 이게 뭐하는 거라는데
1: I'm going to go to the house. Alafia. Mana mana suka?
2: Ia lundai mana dah meeting jadi ham makan hujung dia kau mana? Baik dan doa. Kau dia doa kau mana? Dan mana ada aku ini mana? Kalau jika makan ia lupa dah ham bawa lain ni teh jadi dia.
1: Mungkin entah apa dia makan hujung dia awisio.
2: Nampun hujung mana?
1: Kau mana? Asuhan ini ya hiu.
2: Ya.
1: Eh?
2: Aku serius.
1: Kamana? Ibu siapa ni dia?
2: Tahu,
1: mana?
3: Alasah.
1: Anak siapa ni?
3: Aku masih.
1: Anak titu siu?
3: Abraham wah, aku kawal.
1: Abraham.
3: Nam.
1: Anak aku kawal gigu.
3: Aku masih alam.
1: Ni mega he kuku mami dia.
3: I'm going to go.
1: Brando, Afia, I'm going to go.

sunyereko mwera sawa deme amaguna masoba no miyan kanyanzia masoba no miyan kanyanzi egasa bakunti masoba kiyaba nani gumili bakun basine egamasa waranzi masoba kiyaba na namya kiyukana sinani kiyukana nyarunzi masoba name sukarukiyukana pedarunzi masoba na yaranzi masoba na egasa Kasa guru segera sunong on beka segera sunong on beka segera sunong on beka segera sunong on beka segera sunong on beka segera sunong on beka segera sunong on beka segera sunong on beka segera sunong on beka segera sunong on beka segera sunong on beka segera sunong on beka segera sunong on beka segera sunong on beka segera sunong on beka segera sunong on beka segera sunong on beka segera sunong on beka segera sunong on beka segera sunong on beka segera sunong on beka segera sunong on beka segera sunong on beka segera sunong on beka segera sunong on beka segera sunong on beka segera sunong on beka segera sunong on beka segera sunong on beka segera sunong on beka segera sunong on beka segera sunong on beka segera sunong on beka segera sunong on beka segera sunong on beka segera sunong on beka segera sunong on beka segera sunong on beka segera sunong on beka segera sunong on beka segera sunong on beka segera sunong on beka segera sunong on beka segera sunong on beka segera sunong on beka segera sunong on beka segera sunong on beka segera
Karenti ami de na da hanu no wa ba bali manu turi sa bali manu honi ha mi o mi de mi ni ni wi segere suno ko no bika go sai yiri se no na ki to maru mo ya ki ma mi bi bali manu ni ma sa honi ha mi o mi kati ami na da hanu no saka on san prami bali manu na ma di bali manu pro ma po ba bali manu honi ha o mara wi segere suno o tuma Babwa, oh, we tomorrow, Samu. But Mary, Sagasuma, from the car, you say, you say, Nekoka, Sunite, oh, Nimundo, Ba, Na, Yanto, Negasa, Sagari, Sagai, Takpare, Negasa, Sagambilagia, Nena.

0: Dibu kerede, kosi aru bamba. Dibu kerede, kosi aru bamba.
1: FM no sina, yera maade behengun tong ube ngun usada wakinya. Yes one I enter.